Mrasi lafiak taji lo solte si malangna ni limbisi ko radio to bola wo radio diffusion national tadien bola ji ndoko no wa ndo kutumata yana joe adi ndo ko tatolta tiana joe ko ke jile doji kemela Mrasi lafiak dan gangaleri ne Umar Idris Umar ni na wasisi made adi lo adem mangaskat mo mom sisi made taji lo solte bola hirin mamda ya kad si taji lo solte bola wa Mama resipa urego te sembe mbere sigila ngai mamte de ya kad si bangi songan gdo ti ku som nam bisit na jik do be te gona jik do be te tam tol tam bere bangi mingan gi mi to te bakalas bye bye ya kad ramad si guto den undum daga da wei kabin teknik ini ke dopsa di kragna fidel ni na to jim do gim de tam undum daga de si ya wei regisseur d'antenne Hassan Alifa micro bay Lionel Nomengar Merci pak tak lagir jawine kum jiketi la oyi payani ke orkestre kubo ya gagra do orkas ye sai sigi gini keri ne na wane aljim carlos bai pak tak gadota wala nda se se ko do yan tal te gum la si la fiyan ke taji do sol tay ni limbi si de ja oyi radio diffusion national mai bombay ke to bag mbong benganga bam da si la fiyan malang ke taji do sol